0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada dan terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu gak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak yang terkandung

Luar biasa banget ya. Ternyata ingat konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, 1 sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan teman Pro 2.

0: ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan? Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya, di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: tanggal 9 Juli 2026 jaksa penuntut umum.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Halo, dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz, yaitu di lagu darinya Adnan Alcun dengan Kisru Cinta yang sudah mengantarkan kita nih teman pro 2 ke pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Satu informasi di sini sudah aku pulihkan. Ketahui batas kolesterol normal untuk wanita sehat, ya. Di sini kondisi hormonal wanita diberikan dinamika tersendiri terlebih profil lemak darah katanya, ya. Itulah sebabnya wanita di usia produktif cenderung memiliki profil lipid yang lebih sehat dibandingkan pria pada rentan usia yang sama. Nah, berdasarkan pedoman medis, kolesterol total ideal bagi wanita dewasa itu sebanyak 200 mg per dl. Nah, secara rinci juga LDL ini disarankan di bawah 100 mg atau lebih rendah lagi jika ada resiko diabetes atau penyakit jantung. Mulai dari suplemen, minyak ikan yang kaya akan asam lemak dan omega 3 hingga obat resep penurunan kolesterol yang secara signifikan menghambat produktif kolesterol di hati. Bagaimana pilihan tersedia untuk membantu mengendalikan kesehatan kardiovaskular atau jantung, ya? Itu dia teman pro 2, ada kadar kolesterol yang sehat untuk wanita seberapa, ya. Semoga informasi tersebut juga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune teman pro 2 di 92,6 PKH.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di sini

Oke, teman Prodio dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Oke, teman Produa, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan? Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu biuran kembali kita dengarkan.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Yes!
6: Apa sih yes, yes, yes, yes?
5: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
6: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
6: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

stay tune di 92,6 MHz. Itu dia lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita ke pukul 10 kurang 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Semoga di kesempatan pagi ini bareng aku, lagu-lagu yang aku pilihkan, lagu favorit dan kesayangan kamu semuanya, tetap stay tune deh.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 di edisi hari ini ya. Weekend bersama Salsa Sabtu 11 Juli 2026. Sampai pukul 3 siang nanti teman Pro 2 bakalan terus aku temani kamu. Dan di jam 2 siang seperti biasa hari Sabtu ada Top 20 Nasional. Dan nanti akan dilanjutkan juga Top 20 Internasional teman Pro 2. So jangan sampai ketinggalan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, ada kabar gembira nih teman Pro 2. Jadi Singapura akan membuka terminal baru Singapore Cruise Center Harbourfront di 5 Harbourfront Avenue pada Selasa 7 Juli ya, secara bertahap untuk melayani penumpang feri dan kapal pesiar. Kabarnya, Batam Fast Ferry menjadi operator pertama yang pindah ke terminal baru. Sedangkan operator ferry lain seperti Horizon Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, Sindo Ferry, dan Indo Falcon Shipping and Travel akan menyusul pada Rabu di tanggal 15 nanti.

Walaupun saat ini ya, kalau kamu mau beli tiket secara online ya, tetap aja kamu tuh harus pergi dulu ke operator ferinya untuk ngambil boarding pass. Aduh, kapan ya aku bisa ikutan naik kapal pesiar nih teman peradua. Kayaknya ada pengalaman yang menarik ya kalau naik kapal pesiar. Kabarnya juga terminal baru Singapore Cruise Center ini dirancang dengan proses keberangkatan yang mirip-mirip sama bandara, terutama pada area check-in di lantai dasarnya. Terus penumpang juga bisa mencetak boarding pass dan label bagasi melalui 25 kios check-in mandiri, teman peradua ya. Dan setelah itu penumpang bisa menyerahkan bagasi di salah satu dari 6 counter self-service baggage drop atau counter bagasi mandiri. Aduh, banyak-banyakin menghayal dulu lah ya teman peradua. Semoga suatu hari nanti kita bisa naik kapal pesiar.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar atau nobar ya, bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Wow, jadi catat ya tanggalnya teman peradua, mulai Selasa malam 14 Juli sampai 20 Juli 2026, dan acaranya dimulai pukul 9:30 PM ya, dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 12:30 PM. Nah, terus lanjut nih, debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi aja ya. Oh iya, ada door prize juga ya, dari para mitra RRI. Bakalan seru sih teman peradua, dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau tadi kita udah bahas Singapura punya terminal kapal pesiar baru yang fasilitasnya mirip bandara, tapi ada hal menarik apa lagi ya di Singapura? Taman Pro 2, tapi sebelumnya udah dengan informasi satu ini nggak? Kalau bisa kita lihat ya gimana listrik hijau era kita di Indonesia, Singapura, Alot itu punya apa ya? Menjadi ada signifikan yang gak bisa dijelasin juga sih. Makanya ada telaah penyebab nego harga ekspor listrik hijau RI Singapura ini alot. Okay, lebih jelasnya Taman Pro 2 Institute for Development of Economics and Finance ini membeberkan alasan dibalik alotnya negosiasi harga ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura ya. Bahkan sampai saat ini kesepakatan harga antara kedua negara dinilai belum mencapai titik saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, begitulah kiranya ya Taman Pro 2, sampai Direktur Indef Imaduddin Abdullah ngejelasin ketidakseimbangan ini terjadi bukan karena harga yang ditawarkan Singapura itu terlalu rendah, tapi karena harganya belum mencakup seluruh nilai strategis yang dikorbankan oleh Indonesia.

Dan sebenarnya menekankan juga kalau Indonesia itu nggak sekedar menjual komoditas energi yang dihitung berdasarkan satuan kilowatt hour aja ya. Dalam proyek ini Indonesia menyediakan modal instrumen yang besar banget teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

persembahan berdua tadi kita bahas ya, listrik ke Singapura alias ekspor listrik ke Singapura dari Indonesia. Tapi kalau membahas itu, apakah pemerintah akan tidak fokus ke Indonesia? Tapi memang manajemen memastikan kalau prioritas utama perusahaan ya tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi bersih dalam negeri, juga penguatan transmisi domestik. Dan saat ini proses kajian dan pendalaman teknis masih terus dilakukan, tapi ya fokus utama PLN adalah memperkuat sistem kelistrikan di Sumatera sebagai fondasi utamanya, termasuk menyiapkan kesiapan infrastruktur transmisi dan integrasi pembangkit energi baru terbarukan di

0: Dan kabarnya sejalan dengan hal ini juga dalam RUPTL 2025 sampai 2034, PLN sudah merencanakan pengembangan Green Enabling Super Grid, yaitu konsep pengembangan jaringan transmisi yang dirancang ya untuk mengatasi ketidaksesuaian alias mismatch antara lokasi potensi EBT dan pusat-pusat kebutuhan listrik. Dan komitmen ekspor melalui Danantara ini nggak akan mengorbankan target bauran energi hijau nasional yang sedang dikejar oleh pemerintah.
1: Sampai

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ada yang menarik teman Pradua dari wali kota Aurora, Colorado. Mike Kaufman ya menarik perhatian publik setelah rutin menghabiskan setiap Jumat malam ya di sebuah pusat penampungan tunawisma sejak akhir Februari 2026. Terjun langsung ya, ini bisa dibilang. Jadi politisi berusia 71 tahun ini memilih tidur di kasur lipat ya bersama para penghuni shelter dan membantu membagikan sarapan keesokan harinya sebagai cara untuk melihat langsung efektivitas kebijakan penanganan tunawisma yang diterapkan pemerintah kota.
1: Hangatnya pelukanmu ingin kurasakan dimanjakan cinta.
0: Wah, apakah ini yang dinamakan sangat amat dekat dengan rakyat? Anyway, teman Pradua, shelter ini merupakan bagian dari program yang gak cuma nyediain tempat tinggal sementara aja, tapi juga layanan kesehatan mental, rehabilitasi kecanduan pelatihan kerja, rehabilitasi kecanduan, kemudian juga dikasih pelatihan kerja, sampai bantuan perumahan juga ada.
1: Sabaraku untuk menunggu, walau sangat sabaraku telah menanti.
0: Banyak tanggapan ya dari tingkah lakunya Kaufman ini, mulai dari pujian atas pendekatan langsung yang bisa dibilang lebih memahami kondisi warganya, sampai kritik juga yang nyebutin pengalaman itu belum sepenuhnya mencerminkan kehidupan tunawisma. Walaupun kayak gitu, teman Pradua, Kaufman tetap menegaskan akan terus melanjutkan kegiatan itu setiap pekannya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Indonesia Top 20. 20 tangga lagu Indonesia di 9

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Akhirnya kita bacain Top 20 National Edisi hari ini ya teman pro 2 di jam 2 siang. Di tangga ke-20 aku langsung aja spill Remuk by Angie Carvalho.
1: 20

0: Teman Pura 2 di tanggal 20 tadi ada Remuk Angie Carvalho ya. Kemudian di posisi ke-19 minggu ini Samuel Cipta Pencuri Malam. Di posisi ke-18 ada Nabila Takiyah Cegil. Aduh, sekarang itu lagi di posisi ke-17 ya. Ngomongin gak setara, relate dengan lagunya Virgon Tak Setara. Kita naik lagi Teman Pura 2 di tangga ke-16 minggu ini Mario G. Klaus Salah Kaprah. Kemudian di posisi ke-15 ada Fanny Sogi featuring Herwa Jogja Lantai 2. Naik lagi di posisi ke-14 Perunggu 33 kali.
1: 16.

Oke, teman Pro 2, tadi aku bacain ya, ada Nabila Takia Cegel di posisi ke-18, terus di 17 ada Virgon tak setara, di posisi ke-16 Mary J. Clau salah kaprah, terus di posisi ke-15 Fanny Sogi featuring Herwa Jogja lantai 2. Oke, posisi ke-14 perunggu 33 kali. Sekarang kita sudah berada di posisi ke-8 masuk ke 10 besar ya teman Pro 2. Di posisi ke-13 tadi ada Hindia Kita Kesana. Di posisi ke-12 Foto Kita Blur by Sal Priadi. Lagu ini lagi viral-viralnya juga ya, sampai hafal loh. Naik di posisi ke-11 teman Pro 2 Dunia Yang Nanti Raim La Ode yang lagi viral juga. Di posisi ke-10 ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Dan tadi baru aja ya kamu dengerin di posisi ke-9 Fis Nina, dan sekarang Marcel Firasat berada di posisi ke-8. Oke, teman Pro 2, naik kita di posisi ke-7 minggu ini ada It Gita Rutinitas. Kemudian di posisi ke-6 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 7

0: Gak terasa aja teman para dua udah masuk di tiga besar ya. Judika terpikat pada cinta berada di tangga ketiga minggu ini. Langsung aja teman para dua, di posisi kedua ada Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.
1: Dua.

0: Terima kasih telah mengikuti Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Banda Aceh.
1: So itu dia teman Pro 2, 20 tanggal lagu nasional yang sudah aku bacakan di edisi minggu ini ya. Semoga bisa menghibur teman Pro 2 dan jumpa lagi di Top 20 minggu depan. Setiap hari Sabtu teman Pro 2 di jam 2 siang. Aku Salsa pamit undur diri langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Sore ceria. Teman

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Saya Ramad Akbar, senang sekali ya bisa kembali menghibur suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan gimana kabar kamu sore ini teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai ataupun juga masih berada di perjalanan yang lagi memonitor siaran kami ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya, semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Single-single hiburan dan juga informasi-informasi aktual teman Pro 2 nanti akan kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan yang pastinya informasi aktual seperti diberitakan, ada informasi kabar gembira nih mengenai seputaran Piala Dunia. Seperti sobat pendengar teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada, RRI untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 ada mengadakan acara gratis dan pasti seru nih teman Pro 2. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Budaya Aceh bakal bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling yang akan diselenggarakan di halaman kantor RRI ini. Untuk kamu mungkin ya penasaran kapan sih acara tersebut akan diselenggarakan. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Selasa malam, tepatnya pada 14 Juli hingga 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling. Setengah 12 malam lanjut ke debar atau nobar bola gembira pada pukul 2 waktu dini hari. Jadi teman Pro 2, yuk sini merapat ya, pastinya merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Dan ada juga door prize juga nih yang dari para mitra RRI kan, seru kan. Nanti juga ada bazar UMKM juga akan diselenggarakan di sini. Ingat ya, nobar nonton bareng RRI ini akan dihadirkan di halaman kantor RRI, sekali lagi tepatnya pada tanggal Selasa malam 14 Juli hingga sampai 20 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Nanti juga kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan ya teman Pro 2 untuk menyemangati suasana sore kita semua. Yang pastinya tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz. Dan itu rutin. Jadi kayak ya udah.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, baru saja kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana sore kita semua. Info-info aktual coba kami hadirkan kembali teman Pro 2, seperti diberitakan dari dunia bola. Kabar menariknya nih untuk kamu fans Manchester United. Manchester, seperti diberitakan, Manchester United juga membuat keputusan mengejutkan di bursa transfer musim panas 2026. Setelah sempat mencapai kesepakatan dengan Atlanta untuk merekrut gelandang Brazil Ederson, Setan Merah kembali dikabarkan memutuskan membatalkan proses transfer tersebut. Sebelumnya Manchester United memang menjadikan sektor lini tengah sebagai salah satu prioritas utama untuk diperkuat. Setelah kepergian Casemiro serta cedera jangka panjang yang dialami Manuel Ugarte membuat manajemen klub bergerak cepat mencari sosok baru yang mampu menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad. Pada Juni lalu, Manchester United, teman Pro 2, dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta terkait transfer Ederson. Namun penyelesaian kepindahan tersebut sempat ditunda karena sang pemain masih membela timnas Brazil pada ajang Piala Dunia 2026. Pakar transfer Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Manchester United kini menghentikan proses transfer tersebut. Keputusan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya negosiasi antara kedua klub disebut telah berada pada tahap akhir dan hanya menunggu penyelesaian administrasi setelah turnamen internasional berakhir. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Atalanta merasa kecewa dengan keputusan Manchester United. Klub asal Bergamo itu menilai tidak ada alasan teknis yang menghambat kepindahan Ederson, mengingat pemain berusia 27 tahun tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima dan tidak mengalami cedera selama tampil bersama timnas Brazil di Piala Dunia 2026. Dengan batalnya kepindahan ke Old Trafford, Ederson dipastikan kembali bergabung bersama Atalanta untuk menjalani persiapan musim baru. Saat ini ia masih memiliki sisa kontrak 1 tahun bersama Ladea hingga manajemen klub dan juga sang pemain diperkirakan akan menggelar pembicaraan untuk menentukan langkah terbaik mengenai masa depannya. Di sisi lain juga Manchester United, teman Pro 2, disebut telah mengalihkan fokus target lain. Klub berjulukan Setan Merah itu dikabarkan segera merampungkan pengrekrutan gelandang Chelsea Andre Santos dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai sekitar 50 juta pound sterling. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas kamu di sore hari ini. Lagu-lagu hiburan darinya The Virgin, Belahan Jiwa, akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tema Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan asar untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat menjalankan ibadah fardu salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Maybe I won't, and the waves won't break my hope.
1: Mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2R dari Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan kembali kami menemani suasana sore kamu dengan kembali menghadirkan info-info aktual, info kali ini dari luar negeri. Dan ketegangan antara Trump dan juga Iran masih terjadi, seperti diberitakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan telah menyiapkan rencana darurat apabila dirinya menjadi korban upaya pembunuhan yang akan dilakukan Iran. Trump mengaku telah memerintahkan militer Amerika Serikat untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran jika ancaman tersebut benar-benar terjadi. Dikutip dari serambi.com melalui Al Jazeera pada hari Sabtu 11 Juli, pernyataan itu muncul setelah Israel menyampaikan informasi intelijen kepada Washington mengenai dugaan rencana baru Iran untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Trump mengatakan dirinya telah memberikan instruksi kepada para pejabat militer agar memberikan respon yang sangat keras apabila ada upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ia menyebut serangan belasan itu akan dilakukan dengan kekuatan yang penuh yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ancaman dalam unggahan di media sosial Trump kembali menegaskan ancamannya. Bahwasannya ia mengatakan 1000 rudal telah disiapkan untuk menyerang Iran. Menurut Trump, ribuan rudal lainnya juga siap digunakan apabila pemerintah Iran menjalankan ancaman untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Trump juga menyatakan militer Amerika Serikat telah menerima perintah untuk siap melakukan operasi militer selama 1 tahun, bahkan dapat diperpanjang bila diperlukan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain. Namun tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: partisipasi, kolaborasi. Teman terbaik kamu. Hit Music Station. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mendengar satu lagu bersama Firza mengantarkan kebersamaan kita di penghujung jajatan lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Selepas ini pendengar hadir lagu-lagu religi ke ruang Anda sebelum nanti kita hadirkan pengajian Al-Quran Al-Karim untuk kita nanti kan memandang azan maghrib bagi wilayah kita dan juga sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak ya. Kini tiba waktu kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat An-Naba ayat 31-40 yang dibacakan oleh Mahalia Anjamin dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mengikuti. Dan nanti setelah ini juga kami akan hadirkan pengajian, maksud kami mengumbanangi seruan ajan Maghrib ya teman Pro 2 untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

Yeah.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih
1: kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Cuma Pro 2 dimanapun kamu berada. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan sebentar lagi kita akan coba bergabung dengan program Satu Banda Aceh untuk mengikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mengikuti.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Sambil kita beriktikaf di rumah Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah pada maghrib ini yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema ilmu fiqih. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan seluruh pendengar radio Baitur Rahman, hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita yang telah lalu telah selesai saya uraikan mengenai masalah segala rukun salat. Pada malam yang berbahagia ini yaitu mengenai segala sunat abaat dalam salat. Sebelum saya uraikan, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi abadis salati wa muqtadi sujudis sahwi. Usannu sajidatani qubaila salamin wa in kasara sahu wa huma wa julusu bainahuma ka sujudis salah wa julusi baina sajidataiha fi wajibatiha salasati wa mandubatiha as-sabiqah ka zikri fiha wa qila yaqulu fihima subhana man la yanamu wa la yasuhu wa huwa la'iqun bilhali wa tajibu niyatu sujudi sahwi bi'an yaqsudahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi litarki ba'di wahidin min abadin walau amda fa'in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuhu wa huwa tashahudul awal ay wajibi minhu fi tashahudil akhiri au ba'dihi walau kalimatan wa kumuduhu wa suratu tarkihi wahdahu kakiyamil kunuti alla yuhsinuhuma id yusannu an yajlisa wa yaqifa biqadrihima فَإِذَا تَرَكَ أَحَدَهُمَا سَجَدَ وَقُنُوتُ رَاتِبٍ أَوْ بَعْدُهُ وَهُوَ قُنُوتُ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ دُونَ قُنُوتِ النَّازِلَةِ وَقِيَامُهُ. Jadi pengajian kita pada malam yang berharga ini pembahasan tentang masalah abaat salat, artinya sunat-sunat abaat dalam salat. Yang maksud dengan sunat abaat dalam salat adalah sunat apabila kita tinggalkan, kita tempel dengan sujud. Sunat-sunat yang ditempel dengan sujud sahwi dinamakan sunat abaat. Karena dalam salat ini ada
dua macam sunat. Ada sunat hai'ah, ada sunat aba'at. Kalau sunat hai'ah kita tinggalkan, tidak ditempel dengan sujud sahwi. Kalau sunat aba'at, ditempel dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tersebut adalah dua kali sujud sebelum salam. Setiap orang yang tidak mengerjakan sunat aba'at dalam salat disunatkan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi tersebut? Sebelum salam. Sedikit sebelum salam kita sujud sahwi dua kali sujudnya. Bukan satu kali. Berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah di dalam salat, karena ada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sujud tilawah, satu kali sujudnya. Tapi kalau sujud sahwi, ini dua kali. Sebelum salam kita melakukan. Ini perbedaan sujud tilawah dengan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah satu kali, dan dia bukan setelah, bukan hampir salam. Kalau sujud tilawah selesai membaca ayat tersebut, ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, sepertinya surat Al-Alaq, ayatnya mulai Iqra, di ujung-ujungnya ada wasjud waqtarib. Sampai kita kepada wasjud waqtarib, kita melakukan sujud tilawah satu kali. Kalau sujud sahwi ini dua kali. Perintahnya tak kala kita belum salam mendekati salam. Sujudnya seperti sujud dalam salat biasa. Artinya tak kala kita sujud sahwi, seluruh anggota tubuh kita lengket di musalla ataupun sajadah yang kita lakukan salat tersebut. Jangan berkantung kakinya seperti kita melaksanakan sujud biasa. Seperti itulah kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini antara sujud pertama dengan sujud kedua ada duduk antara dua sujud. Artinya setelah kita sujud pertama, bangun dari sujud pertama, kita duduk sebentar, lalu kita sujud satu kali lagi. Setelah selesai sujud tersebut, baru kita memberi salam. Jadi dia ada doa di sini. Karena doa dalam sujud sahwi, boleh juga kita mengatakan zikir seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bisa juga. Tapi yang layak dengan sujud sahwi di sini disebutkan subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini zikir yang kita sebutkan di dalam sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini wajib kita niat. Waktu kita melakukan sujud, ketika masuk dalam sujud, ini wajib niat sujud sahwi. Jangan lupa kita melakukan itu niat dengan hati. Tidak boleh kita ucapkan dengan lafaz. Maksudnya kita ucapkan dengan lafaz, misalnya nawaitu sujadata sujuda sahwi. Aku niat akan sujud sahwi. Tidak boleh diucap dengan lafaz. Kalau misalnya seseorang mengucap dengan lafaz, seperti di sini disebutkan falau talafadha bihi batalat salatuhu. Maka jikalau
mengucap ianya seorang dengan lafaz sujud sahwi itu, batalah salatuhu, batalah salatnya. Sebagaimana yang ada dalam kitab Tuhfah wa Nihayah. Makanya orang yang melakukan sujud sahwi, dia niat dalam hatinya, bukan mengucap dengan mulutnya, supaya jangan batal salat. Jadi kita melakukan sujud sahwi ini ada sebabnya. Antara lain, sebab tersebut ada 5 sebab. Yang pertama, sebab kita meninggalkan sunat aba'at. Sunat aba'at dalam salat itu yang mana? Wa huwa tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama. Dan duduknya tasyahud. Kalau kita kan sudah mengerti tasyahud awal. Kalau salat maghrib, rakaat yang kedua, pada rakaat kedua itulah tasyahud awal. Kalau seseorang lupa dia membaca tasyahud awal, dia duduk ada tapi dia tidak membaca doa yang ada di tasyahud at-tahiyatu, tidak membaca, ini dianjurkan sujud sahwi karena dia lupa terhadap sunat aba'at. Kalau misalnya kita seorang makmum, kita melakukan salat maghrib misalnya, imam pada rakaat yang kedua dia tidak duduk tasyahud awal misalnya, lupa, dia bangun, ini kita makmum wajib mutaba'ah imam, jangan kita duduk sendiri untuk membaca tasyahud, tidak bisa kalau kita ikut imam, kita tetap berdiri seperti imam. Karena lebih penting mutaba'ah imam ketimbang kita membaca tasyahud awal. Karena kita ikut imam, wajib mutaba'ah imam. Makanya bagi seorang makmum, kalau imamnya tinggal tasyahud awal, dia berdiri juga. Ataupun bukan begitu, seorang makmum waktu imam membaca tasyahud awal, dia langsung berdiri. Sedangkan imam membaca tasyahud awal, dia berdiri. Ini hukumnya, makmum wajib duduk kembali. Jangan mempertahankan diri, menunggu imam sambil berdiri. Karena kalau kita ikut imam, kalau imam membaca tasyahud awal, kita setelah berdiri, ini hukumnya wajib kembali kepada tempat duduk. Kalau misalnya si makmum ini tidak mau duduk karena dia sudah berdiri, tidak mau turun lagi, sedangkan imam membaca tasyahud, ini hukumnya batal salat makmum. Salat makmum batal karena dia tidak mengikut imam. Artinya diperintahkan terhadap dia turun duduk, dia tidak turun. Ataupun seperti saya bilang tadi, imam tidak membaca tasyahud, dia duduk membaca tasyahud, ini wajib terhadap makmum menyesuaikan dengan imam. Jangan kita terasingkan diri dengan imam. Jadi kalau jalan keluarnya jangan batal, bagaimana juga ada jalannya jangan batal. Waktu imam tidak membaca tasyahud, baik lupa ataupun sengaja dia berdiri langsung, sedangkan kita mau membaca tasyahud awal, kita niat mufarakah imam. Kita niat kita berpisah dengan imam tersebut. Ini boleh kita salat sendiri.
Nah, tapi kalau kita tidak niat para imam, kita masih mengikut imam tapi tidak sertai dengan imam, ini makmum ini batal salatnya. Nah, makanya kadang-kadang ada seorang makmum waktu sering biasanya, karena di sini ada sunnah abad kunut ratib. Kunut ratib ini adalah kunut salat subuh, adzan, witir, nisfu yang kedua bulan Ramadan. Kalau misalnya kita salat subuh, waktu imam membaca Allahumma hdina fiman hadais, kita langsung turun, turun kepada tempat sujud. Ini makmum wajib bangun lagi, wajib bangun untuk membaca kunut serta imam. Ha, makanya kalau dia tidak bangun sedangkan dia menunggu di tempat duduk, duduk tahiyat akhir, inilah batal salat si makmum, karena dia posisinya mengikut imam tapi tidak mau tunduk apa yang dilakukan oleh imam. Ini sangat penting kita mengetahui. Kunut subuh ini termasuk dalam mazhab Syafi'i bahagian daripada sunnah abad. Kalau tinggal kunut, kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ataupun kunut yang terjadi pada malam nisfu yang kedua bulan Ramadan, malam ke-16, kita ada baca kunut di salat witir. Ha, kalau misalnya kita tinggal kunut tersebut, ini pun dianjurkan sujud sahwi. Dan sunat sujud sahwi lagi, qiyamuhu, berdiri pada kunut. Ha, jadi jangan kita baca kunut, kita duduk, kecuali orang sakit. Ini dianjurkan baca kunut dalam posisi berdiri. Dan baca kunut ini dianjurkan setelah rukun. Jangan kita nanti membaca kunut pada salat subuh, sebelum rukun habis ayat kita baca kunut lalu kita rukun. Ini salah. Ha, ini tidak bisa kita memindahkan kunut sebelum rukun. Kunut ini dianjurkan kita baca setelah rukun rakaat yang kedua pada subuh. Dan berbeda dengan kunut nadilah. Misalnya kita ada dikasih bala oleh Allah satu penyakit yang umumnya kena penyakit tersebut, sehingga orang dianjurkan membaca kunut setiap salat 5 waktu. Tapi pada satu hari ataupun pada salat satu salat kita lupa membaca kunut nadilah, ini tidak diperintahkan sujud sahwi. Kalau kunut nadilah tidak dibaca, ini tidak dianjurkan sujud sahwi. Yang dianjurkan sujud sahwi kunut subuh dan kunut witir nisfu yang kedua bulan Ramadan. Dan sunnah abad lagi, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud awal dan sesudah kunut. Di tasyahud awal kita setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ini Allahumma shalli ala sayidina Muhammad pada tasyahud awal, ini adalah sunat abad. Kalau misalnya seseorang dia baca tasyahud ada,
tapi tidak sampai kepada selawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia berdiri. Ini dia tinggal selawat kepada Rasulullah pada duduk tasyahud. Pada tasyahud ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia salam salat. Dan selawat kepada Nabi ini bukan di tasyahud awal saja terdapat, di kunut juga ada. Di hujung kunut, waktu kita habis membaca kunut, ada selawat kepada Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam misalnya. Kita tidak membaca. Kita tutup saja dengan astaghfirullah waktu boleh. Lalu kita tinggalkan selawat. Ini kalau tinggal selawat pada tasyahud awal ataupun tinggal selawat pada kunut, ini kita salat tinggal sunnah aba'an. Kita tempelah dengan sujud sahwi supaya sembahyang kita tidak ada kekurangan. Jadi pahala dikasih oleh Allah karena kita lupa sempurna dengan melakukan yaitu sujud sahwi tersebut. Dan lagi sunat diperintahkan sujud sahwi wali syakin fihi ay fi tarki ba'din, karena lagu pada tinggal aba'an. Misalnya seorang dia melakukan salat, tak kala duduk tahiyat akhir dia ragu, apakah saya ada membaca kunut tadi ataupun tidak saya baca. Pemikirannya 50-50%. Kadang-kadang di hati kita ada saya baca kunut, sekali lagi tidak ada. Begitu keraguan terjadi dalam hati kita. Ini kalau terjadi keraguan masalah ada baca sunat aba'at ataupun tidak, ini dianjurkan juga sujud sahwi karena keraguan. Makanya bagi kita dalam salat ini, kita usahakan hati kita khusyuk supaya jangan timbul keraguan. Kalau keraguan ada kita baca ataupun tidak kita baca, ini 50-50, 50-50, ini dianjurkan melakukan sujud sahwi. Karena di sini disebutkan kalau ragu kembali kepada asal, li'annal asla adamu fi'lihi, karena dasarnya tidak kita perbuat. Karena kunut dengan tiada kunut, lebih duluan tidak ada kunut. Makanya kalau ragu seseorang apakah saya ada membaca kunut ataupun tidak ada, ragu ini tidak hilang, hukum kepada dasar dia tidak membaca. Kalau tidak membaca, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Begitu juga di tempat yang lain, misalnya tasyahud, ragu kita apakah kita ada membaca tasyahud awal ataupun tidak, ini pun dianjurkan melakukan sujud sahwi. Ini yang perlu, yang sangat penting kita ingatkan.

sujud sahwi lagi, ini linaklin matluben kauli gaira mutilin, memindah yang dituntukkan kauli yang bukan batal salat. Maksud memindah kauli, perkataan-perkataan dalam salat yang hukumnya wajib seperti Fatihah ataupun sunnah abaat, kita pindah baca. Ini dianjurkan juga sujud sahwi. Misalnya Fatihah. Fatihah dianjurkan baca sama kita waktu kita berdiri dalam salat. Kita tidak membaca Fatihah waktu berdiri. Kita baca Fatihah bukan pada tempat perintah tersebut. Kalau kita pindah rukun qauli ini, seperti Fatihah kalau di sini disebutkan, ataupun surat, surat bukan rukun qauli, namun qauli juga perkataannya. Artinya salah tempat kita baca. Kita baca surat di dalam rukuk misalnya. Ini memindah-mindah qauli bukan pada tempatnya, sedangkan yang kita pindah itu tidak batal salat. Ada juga pemindahan yang batal salat. Ini pemindahan yang tidak batal salat. Ini dianjurkan juga kita sujud sahwi. Karena salah kita, kita baca pada bukan tempat yang diperintah. Misalnya seperti saya uraikan tadi, kunut kita membaca setelah rukun. Kita baca sebelum kita rukun, kita baca kunut. Membaca kunut sebelum rukun, ini salah tempatnya. Walaupun berdiri betul, tapi belum masanya. Ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Dan diperintahkan lagi melakukan sujud sahwi, li sahwi ma yaqulu amduhu lahwa, karena lupa sesuatu yang batal kalau kita sengaja. Ini kadang-kadang orang tidak tahu ini. Kalau kita sengaja lakukan batal salat, tapi kita bukan sengaja, lupa. Misalnya kalau di sini, tatwili rukunen kasir, memanjang rukun yang pendek. Contoh rukun yang pendek dalam salat, iktidal. Setelah kita ruku, kita iktidal. Iktidal ini rukun pendek. Lalu kita berdiri lama. Kita berdiri lama. Tidak apa-apa, kita berdiri saja lama. Kemudian baru kita sujud. Ini kita lupa, bukan sengaja. Ini kita panjangkan rukun yang pendek. Sedangkan kalau kita sengaja, batal ini memanjangkan. Berhubung kita lupa, lalu terjadilah panjang. Ini dianjurkan sujud sahwi bagi orang yang memanjangkan rukun pendek dengan secara lupa. Kadang-kadang orang kan ada salat, setelah dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, baca doa Rabbana lakal hamdu, setelah itu dia berdiri, tidak turun kepada sujud. Kalau orang lain membaca Fatihah, sudah selesai Fatihah, baru kita turun kepada sujud. Ini namanya kita telah memanjang rukun pendek dengan cara lupa. Ini bagi orang yang melakukan sesuatu yang kalau dia sengaja batal salat, kalau dia tidak sengaja tidak batal. Dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi.
Jadi sujud sahwi ini bukan saja tentang masalah sunat abad yang kita tinggalkan. Ada faktor-faktor yang lain. Bukan sunat abad saja. Seperti di sini, memanjangkan rukun pendek secara lupa, ini dianjurkan sujud sahwi. Kalau kita sengaja, sengaja kita panjangkan waktu kita iktidal, kita berdiri lama. Berapa masa lamanya? Kalau kita baca Fatihah, habis Fatihah, beriktidal ini masanya lama kita berdiri, kita sengaja. Ini kalau sengaja memanjang rukun pendek, ini hukumnya batal salat. Makanya rukun dalam salat ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang misalnya sujud, kita lama sujud tidak batal salat. Tapi kalau lama kita iktidal, ini batal salat kalau unsurnya sengaja. Dan ada juga tambahan rukun fi'li secara lupa. Kita tidak ingat lagi berapa rakaat kita salat. Tahu-tahu salat zuhur sudah 5. Lebih, bukan 4 rakaat. Kita tambah lupa, lupa kita bukan sengaja. Kalau sengaja menambah-nambah rakaat dalam salat, ini batal. Batal salat. Berhubung kita bukan sengaja. Seperti di sini disebutkan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam salla duhra khamsan wa sajada li sahwi. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ia akan zuhur 5 rakaat. Wa sajada li sahwi. Sujud ianya Rasulullah bagi sahwi. Ini apa? Karena Rasulullah bukan sengaja dia menambahi rakaat salat zuhur. Ternyata waktu sampai kepada duduk tahiyat akhir, dia tahu bahwa salat zuhur tersebut sudah 5 rakaat. Makanya Rasulullah sujud sahwi. Sehingga dikiaskan dengan sebab lupa Rasulullah melakukan salat zuhur 5 rakaat, dikiaskan yang lain. Sehingga apabila kita lupa kita memanjangkan rukun yang pendek sehingga panjang, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Ini kalau terjadi pada orang yang sembahyang seorang ataupun terjadi pada imam. Kalau imam yang tinggal apa itu namanya atau yang salah, kita makmum tidak salah. Misalnya imam menambah rakaat 5 rakaat sembahyang, kita makmum sudah kita kasih ingat. Misalnya kita sebut subhanallah, imam lalu turun kembali, ini makmumnya tidak salah, imamnya nampak salah bukan sengaja. Ini kalau imam sujud sahwi, imam karena ada tambahan rakaat yang 5, dianjurkan sujud sahwi. Bagi kita makmum sujud juga. Jangan nanti seorang makmum bilang dia, aku tidak salah, yang salah imam, dialah yang sujud sahwi. Kalau kita mengikut imam, tetap kita wajib tunduk kepada imam. Artinya imam sujud sahwi,
kita pun wajib mengikut imam untuk sujud sahwi. Jangan berseberangan. Ini kalau terjadi sesuatu yang lupa imam. Dan dianjurkan sujud sahwi

0: keimaman sujud. Tinggal imam sujud, tempel bagian cedera. Artinya, seorang makmum, apabila imam ada ketinggalan sesuatu yang mesti dia sujud sahwi, tapi imam ini tidak melakukan dia, tidak melakukan sujud sahwi, ini terhadap makmum dianjurkan juga sujud sahwi. Kapan dia sujud? Setelah salam imam, dia melakukan sujud sahwi, karena imam yang tadi tinggal sesuatu yang dia tidak melakukan sujud sahwi. Sehingga dianjurkan bagi seorang makmum, boleh dia melakukan sujud sahwi karena imam tersebut ada tinggal sesuatu, misalnya sunnah ba'at dalam salat. Imam tidak melakukan tasyahud misalnya, bacaan tasyahud. Dia berdiri terus, kita berdiri terus karena imam berdiri. Lalu kita tunggu waktu dekat salat, waktu hampir salam, kita lihat imam memberi salam terus, tidak melakukan sujud sahwi. Ini boleh bagi si makmum, dianjurkan bagi si makmum untuk menutup cedera imam. Artinya kita melakukan sujud sahwi karena imam meninggal, ia akan sujud sahwi. Ini namanya kita tempel kekurangan daripada imam. Tapi setelah salam imam, kita belum salam, kita melakukan sujud sahwi. Tidak dianjurkan sujud sahwi lupa seorang makmum pada ketika ikut. Nah, ini beda lagi. Misalnya, kita pada waktu mengikut imam, kita ada duduk tasyahud, tapi kita tidak membaca doa tasyahud awal. Kita duduk terus. Imam ada membaca, kita tidak membaca, lengah pemikiran kita. Sehingga waktu berdiri imam, kita berdiri. Baru teringat kita, aduh, saya lupa membaca tasyahud. Sedangkan imam ada. Ini seorang makmum yang lupa bacaan sunnah aba'at dalam salat pada ketika ikut imam, ini tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Karena apa? Yang makmum tersebut tinggal ditanggung oleh imamnya. Ini artinya hak imamlah yang menanggung seorang makmum yang tinggal sunnah aba'at dalam salat pada waktu mengikut imam. Tapi imam yang menanggung ini imam yang suci, bukan imam yang berhadas. Imam yang suci waktu dia melakukan salat sampai selesai salat, dia dalam keadaan suci. Makmum tersebut pada waktu mengikut imam ada tinggal sesuatu yang hukumnya dia ditempel dengan sujud sahwi, tapi tak usah dia sujud sahwi karena ditanggung oleh imam. Tapi kalau lupa imam, boleh si makmum sujud sahwi. Kalau lupa makmum, ini tak usah si makmum melakukan sujud sahwi karena hal tersebut ditanggung oleh imam. Demikianlah pengajian singkat kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah, kalau ada umur kita panjang, malam minggu depan kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi. Sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

2,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Tahu enggak, ada acara gratis loh dan pasti seru banget. Jadi RR Banda Aceh bareng Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh itu bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai 20 Juli 2026 guys. Acaranya itu dimulai pukul 9:30 malam ya, dengan nobar bioskop keliling sampai 11:30 malam. Terus lanjut deh debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. So teman perdua, merapat, ayo merapat yuk, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh kok kamu bawa tikar, bawa cemilan, bawa pasangan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada surprise juga nih dari para mitra RRI. Seru kan, dan ada bazar UMKM-nya juga. Ingat ya teman perdua, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Yes, I'm gonna stay with him tonight. I'll see you in the morning.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Teman berdua siapa nih ya di antara kamu tuh yang paling seneng kalau ketawanya itu ngakak? Tertawa keras gitu teman berdua, aku. Atau juga yang suka overthinking teman berdua. Nah, buat kamu nih yang ada asma, tentu tuh harus hati-hati teman berdua ya. Kenapa? Jadi, kadang serangan asma itu kan gak hanya dipicu oleh alergi ya, kayak debu atau serbuk sari, tapi juga dipengaruhi faktor non alergi kayak aktivitas fisik berlebih sampai kondisi emosional kayak tertawa dan menangis secara berlebihan ya. Dan ini nih udah dijelaskan juga sama dokter spesialis paru Rumah Sakit Hermina Aceh Besar, Dokter Nurfitriani ya. Jadi saluran nafas penderita asma ini bersifat hyperresponsif sehingga mudah nih bereaksi terhadap berbagai pemicu baik yang berasal dari lingkungan ataupun kondisi tubuh. Jadi saat seseorang ketawa atau nangis secara berlebihan lah ya, udara kering itu lebih banyak masuk melalui mulut menuju saluran pernapasan. Dan kondisi ini bisa memicu pelepasan sel-sel inflamasi pada saluran nafas sehingga bikin kekambuhan pada penderita asma teman berdua. Dan belum tentu semua sesak nafas adalah asma ya. Biasanya asma itu ditandai sesak yang sering muncul pada malam hari. Diawali rasa berat di dada dan batuk yang punya karakteristik berbeda dengan batuk akibat flu biasa. Jadi masyarakat ini gak langsung menyimpulkan dirinya menderita asma hanya karena mengalami sesak nafas teman berdua. Itu harus diperiksa oleh tenaga medis untuk memastikan nih penyebab keluhan sekaligus juga menentukan penanganan yang tepat. Dan untuk penderita asma untuk mengenali berbagai faktor yang bisa memicu kekambuhan, baik pemicu alergi ataupun non-alergi, sehingga serangan bisa dicegah dan kualitas hidup tetap terjaga ya teman berdua.

Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab, hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel.

0: loh.
1: Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

92,6 Pro FM RRI BDC, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Nah, ada acara keren nih teman Pro 2 di RRI ya, dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Kita ada nobar bareng loh. Jadi ini gratis ya. Jadi Erbanda Aceh bareng Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Teman berdua, catat tanggalnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi acaranya itu mulai dari pukul 10 malam sampai jam 12 malam. Terus lanjut nanti nonton lagi jam 2 dini hari ya, nonton bola gembira. So teman berdua, ayo merapat ya, merakit lah bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa bantal kali ya, asal jangan bawa gengsi ya. Dan tau gak sih yang paling menarik, ada door prize-nya loh teman Prado, dari mitra RRI. Seru kan, ada bazar UMKM-nya juga. Jadi ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih. Pro 2. Pancasila untuk anak negeri.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Rabi, hati-hati.

Teman berdua, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 11 Juli 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara KTS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
2: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini NTS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi ada bahasa-bahasa pada nol kalau bapakmu. Itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, PPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke DAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Tempat menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Fadil Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Kapolda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Terus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul, satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
2: Peternakan, kesenian.
1: Iya. Evaluasi semua, kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nih?
2: Jadi masuk silpa dulu,
1: di. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Melatisan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: dengan berita nasional.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Catatan peristiwa.
3: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wiraatmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wiraatmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50, juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, dan kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan

0: RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita di kita Semat Kampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah itu bagaimana Pak Adit menjawab itu Pak? Silakan Pak.
0: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya B50 yang dilonceng Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya, sudah menerbitkan Undang 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng, apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adit. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
0: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia. Sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri, domestik ini akan lebih diutamakan. Karena melalui satu pintu. Karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh BSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik, ini sebagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya. Dan ini positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat, begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya Pak Adit ya?
0: Iya.
1: Ada keseimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya Pak Adit?
0: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung. Pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga Pak, silakan Pak.
0: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5, campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penataan energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya, terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada dua pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
1: namanya.
0: Ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat dengan

0: diuji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan apa potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan apa BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa apa namanya digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah dicoba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim, dan kelistrikan. Nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini, Pak Adit, B50 ini?
0: Semuanya.
1: Begitu.
0: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan apa namanya biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
0: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi disampaikan untuk menghemat devisa impor ya. Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar, dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu, karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit, ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
0: Sangat banyak, iya.
1: Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak Adit? Ya,
0: betul,
1: ya. Nah, sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO jadi mahal, harga minyak bumi lebih rendah, bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak?
0: Nah, begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak bumi. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Artinya apa, kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini, sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari, kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka, sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat, seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan, yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar kepada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, juga mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu. Artinya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung oleh pemerintah begitu ya.
0: Jadi itu, Pak Adit, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Ya. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan P50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana nih, Pak Adit?
0: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia. Ya. Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50%.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan
0: lagi. Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
0: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia. Gitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di global itu pangsa kita 50%.
1: Yeah.
0: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir supply ini akan mengganggu supply ekspor.
1: Oh, yeah.
0: Gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
1: Yeah.
0: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia. Begitu.
1: Yeah.
0: Dan kita ingat sebelumnya itu kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa.
1: Yeah.
0: Terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan dan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini.
1: Yeah.
0: Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Yeah. Pak Adit mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan Pak.
0: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga di atas $100 per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Nah, dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar, begitu, lebih kuat, gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal yang manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih, begitu. Serta dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia.
1: Setelah
0: Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah.
1: Ya.
0: Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi.
1: Ya.
0: Inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini.
1: Ya.
0: Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi.
1: Ya, baik.
2: Jaringan berita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya, dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888.

0: BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimananya, apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik. Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu, Wang Perdana, Saputra, dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: pagi. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah Pak Caswa, gimana?
1: Jadi temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan

0: satu sekali. Ini bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja.
0: Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa. Ya, mendukung saja, cuman ada pertanyaannya seperti ini. Apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak, dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita gak kekurangan minyak goreng?
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi
1: pangan. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi dengan secara matang-matang. Intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain, penggunaannya kelapa sawit kemana gitu. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga pertalit pun diturunkan. Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu? Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo, itu sekarang jadi 40.000. Karena kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung. Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000 satu hari sebanyakan seperti itu. Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Baik.
1: Terima kasih ya Bung Isnu.
0: Baik, Pak Caswa. Terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Pertanyaannya dari Pak Caswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya? Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel? Wah, bagus sekali nih Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan, karena kita produsen sawit Pontianak ini kan

0: Udah pupuk, udah lembas, udah keren gitu, ongkos panen segala macam angkut.
1: Iya.
0: Wah, sangat sangat baik tuh mas. Jadi cuma masalahnya nih mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, isi darahnya ya, solarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
1: Iya betul.
0: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu.

0: masih terkendala dia.
1: Oke.
0: Okay. Filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
1: Oh iya, oktannya ya.
0: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin kapal mereka juga harus only biodiesel lah begitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi pemerintah juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini ketersediaan mesinnya iya, untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
0: Biodiesel

0: Iya.
1: Baik.
0: Jadi harus disiapkan mesin yang only biodiesel.
1: Biodiesel.
0: Harus dipaksa mas regulasinya, karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel mas, sesuai kompatibel mas.
1: Oke. Baik.
0: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng. Gorengan.
1: Iya. Yeah,
0: kan tidak baik untuk kesehatan juga.
1: Oke.
0: Mengurangi ya mas ya, bukan. Baik. Oke. Terima kasih mas.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari Pak Firmansyah.
2: Selamat dini hari Bang Wisnu.
1: Selamat dini hari. Kabar baik Pak Firmansyah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kabarnya baik Bang.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Untuk mengenai topik di Kopi 23 malam ini menarik ya Bang. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu.
1: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
2: Itu gini loh Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia cocok, itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh Bang. Nah, satu sisi kalau kebun sawit makin banyak itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu Bang. Karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya tadi. Kata Bapak tadi aku monitor itu Bapak tadi
1: ya, narasumber itu, tadi ya
2: narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini. Ya cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Itu komentar aku buat B50. Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja
1: Pak. Baik Pak Firmansyah. Terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanyaan juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
3: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
1: Silakan Pak Andi.
3: Begini menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak gabungan jauh pos gitu, ya, biasanya mesin sering rewel gitu. Pernah itu mengalami kalau minyak tanah diopos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys. Kondisi mesin gitu.
1: Di
3: bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
1: Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
3: Ya saya melihat istilahnya dulu nelayan saya masih berdomisili di Lampung gitu ya. Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pematian atau harga karena minyak tanah lebih murah daripada solar. Jadi diopos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini. Minyak sawit ini diopos dengan solar. Ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu. Karena ini sifatnya cair gitu kan. Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti di pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa, rinsernya itu sering lengket gitu.
1: Iya,
3: dikhawatirkan gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dini hari, sehat selalu. Ya. Ya, memang banyak ini ya, pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Diskut Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.

0: Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PLN gitu ya. Ini kan masuk, ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau BPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali kolam.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januari.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase

lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Ini

0: Internasional.
1: Kalau mendengar nama I.J.K. Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J.K. Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J.K. Simo yang masih relevan hingga sekarang. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Jambi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Jambi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Jambi, dan Heru Sulistyo Jambi, putra Ijon Jambi.
2: Pak Ijon Jambi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernandus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cinta.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama Far, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia,
0: menentukan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.

0: tenaga kerja dengan B50.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, mengatakan meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Iya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
1: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, dan kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin

0: sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI Pak Topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osohulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Bagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIM, Ari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini, kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
3: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPDT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel kami yang mengujinya bagaimana performa dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan.

0: dari automation engine. Kita udah evaluasi. Jadi ini adalah sudah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026. Jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
0: Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
0: Soalnya itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan cetana biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan cetananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, jadi mudah untuk terbakar.
1: Yeah.
0: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, sekitar 10%. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHP itu. Artinya penurunan LHP dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan cetana dari si biodiesel sendiri
1: kita
0: campurkan tambahannya itu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
0: Iya kalau, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan.
1: Iya.
0: Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah bilangan, ya jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Arik?
0: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Gitu.
0: Kita 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
0: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
0: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru itu kan teknologinya lebih terkini dan dia biasanya, misalkan nih, mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
0: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500, 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Yeah.
0: Sehingga ini akan mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya. Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap design dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi itu kira-kira.
1: Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
0: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
0: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya.
0: Relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel.
1: Yeah.
0: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen juga tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya, dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa, ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar sudah menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
0: Iya, insya Allah tidak perlu khawatir.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ari, untuk waktu. Ya, demikian tadi perekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Bill Solar Bill 50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya, yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah saya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya.
1: Lebih

0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak? Misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit. Tapi setelah diuji coba katanya ini ya, ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus, ya, sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan

0: pemakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, Pak Tiga. Salam sehat, Bung
0: Wisnu.
1: Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matauli. Gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Iya, ini satu kabar bagus, Bung Wisnu, sebenarnya. Iya. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini, Bung Wisnu ya.
0: Oke.
1: Tapi kan standar internasional secara ISO, bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu? Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah di ini kan nggak ya, nilai kefungsian dari biosolar ini B50 ini kan? Hybrid gabungan dari 50%
0: iya,
1: fosil, 50% sawit kan, gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari iya, bumi.

0: kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Strait of Hormuz gitu kan, masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan, itu kan dari terus bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil. Tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
1: Baik.
0: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, setiap 24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pemesinnya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu. Baik. Kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu Bisnu.
1: Baik. Saya tanggung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after salesnya bagaimana ya setelah diluncurkan. Dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
1: Iya. Baik, kabar baik ya Pak Dasrun ya.
2: Alhamdulillah, tapi itu maksudnya rasa dinginnya luar biasa Mas Dutan.
1: Iya.
2: Iya, aman sih, aman-aman saja.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, terlalu termasuk anda-anda yang sudah masuk, ya wajar-wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
1: Waduh, lupa aja disebut ya, lagi tidur beliau.
2: Ya silahkan saja lah yang namanya, ya namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif. Ya segala sesuatu itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang ya kan, ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak kejenggotan kelangkaan, itu sudah biasa.

0: mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok ya mungkin ya dialihkan lagi sebalik sunda.
1: Iya. Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
0: Iya. Jangan terlalu dalam. mikir-mikir hal yang terlalu banyak, Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum mungkin di tempat Anda masih belum ada juga, karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Serum Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat nyari Pak Agus.
2: Selamat pagi.
1: Ya Pak Agus, gimana kabar ya di Jakarta Selatan Pak Agus?
2: Baik tuh. Ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
1: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi

0: 50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu. Ganti filter akan lebih cepat ya.
1: Oke, karena sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
0: Betul. Karena memang

filter. Nah itu yang dikeluhkan oleh industri yang dibayangin itu nggak dari jam 4.40 kepada atas sekarang di 50. Dari B20 pun udah mulai terasa itu. Nah, apa namanya? Nah ini yang sebenarnya kita terlalu ngegas di sistem ini, terlalu ngegas.

0: dan kami itu kan luar biasa,
1: yeah,
0: kan?
1: Oke.
0: Okay. Nah, mereka lobinya kuat gitu loh.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya, gitu ya. Hmm. Nah, kita kalah ini, jadi sementara biodiesel sekarang udah di 50 ya,
1: okay,
0: pada target di 50 sampai 20.
1: Iya.
0: Sementara bioetanol, setengah aja nggak nyampe.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Kan, memang artinya begini, kita nggak salah satu sementara gitu, ternyata aja. Itu
1: langsung itunya saja, Pak Agus, ya.
0: Ya, solar itu kita sebenarnya impornya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara subsidi moga adalah dengan bioetanol. Nah, ini sebenarnya pemerintah harusnya lebih fair gitu loh.
1: Ya, oke. Okay.
0: Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Ini
1: okay,
0: yang mentang-mentang yang sawit itu rasa-rasa,
1: sementara
0: yang lainnya kalah ini gitu.
1: Oke, okay,
0: ya,
1: baik, Pak Agus.
0: Yang negatifnya itu benar-benar di mereka lah, teman-teman kita di karena nggak bisa, nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
1: Ya, yeah. Oke, okay, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain, waktunya terbatas. Baik, terima kasih dari Pak Agus di Jakarta Selatan. Kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat pagi, dini hari, Mas.
1: Iya.
2: Injil time ya.
1: Iya, silakan.
2: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa?
1: Iya, betul.
2: Nah, biosolar.
1: Iya, solar.
2: Berarti, sawit. Khusus biosolar ini sudah statusnya itu sudah terbarukan berarti ya?
1: Iya.
2: Sudah bisa terbarukan.
1: Ya. Setengahnya terbarukan.
2: Iya. Kecuali pertalite apa, yang bensin ya, yang apa. Aha, tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
1: Iya, karena pakai mesin diesel aja yang bisa nih.
2: Ya, diesel aja. Tapi bagus aja ini. Tapi

0: sponsornya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor gitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, nah, itu harus diubah itu.
1: Oke. Okay.
0: Berlaku itu bagaimana caranya?
1: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana dan Bung Safwan. Waduh, aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
2: Melihat program ini, yeah. Waduh bagus sekali. Hmm. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan program, iya programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini.

0: pahala yang kita dapatkan.
1: Ya,
0: itu baik. Saja Bung Wisnu.
1: Ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Ya, kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana, pamit untuk diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung poliklinik Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas pelayanan kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah. Karena lagi dekat aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku.
2: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi bilang murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana,

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Belum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden

3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 lawan Irak sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joermansah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joermansah Johan.
3: Ya, halo Mas Lukman. Ya.
1: Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
3: kepala daerah lagi ya,
1: tindakan OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi?
3: Oh ya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya.
1: Ya.
3: Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan. Kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk sukses fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural.

0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh. Hmm. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa tahu. Katanya gini, kira-kira saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan gitu ya, yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Lebih banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan, yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya,
0: kan gitu. Tanda-tandanya
1: 40% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan, harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman, biaya mahal dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit. Gunakan jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus kayak gini di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Ya, minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
0: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
1: Iya. Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin ini udah terleher nih anak buah di situ ya kan. Udah nggak kuat lagi nahan karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini. Suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo 2 periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Dan ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut ya, aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
2: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya, beliau menyoroti biaya hidup kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
0: Berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
2: Udah nabung tuh dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beli pemilih itu kan dikasih suap lah gitu, sokoan itu ya, yang main politik itu. Bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan, gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
0: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor nah, lain ya. Gitu ya.
2: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal, dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan, harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat, bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Ngigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya, 2M baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
0: Karir,
2: capek
0: ya?
2: Nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
0: Iya, Prof.
2: Itu yang paling
0: Jauh mana sih Prof besar kewenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya? Berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
2: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan.

0: kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan, wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat, ya. Wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Yeah. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang, bupati itu contohnya. Jadi bukan soal kewenangan yang besar, yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Arianto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
0: Ya jadi Pak Arianto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Ariel, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan gitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih lebih mendalam, katakan gitu mungkin. Pikiran Pak Arianto semacam itu, saya kira betul itu Pak Arianto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Suwarjo ya, di Suwarjo ini kan juga kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode kemudian yang ganti istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita. Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marah politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada atau biaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Jarmansa Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya, amin. Sama-sama.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1900

kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: 14 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Satriwan Salim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
3: Alhamdulillah.
1: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
3: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
1: ya,
3: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya, bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan ya anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran ya, sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya, kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
1: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
3: Iya, kalau berbicara tentang kualitas,

ya nggak usah negara-negara di Eropa atau apa namanya Asia Timur, di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih ibadah 30 tahun gitu ya, ini kan untuk apa namanya mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga apa namanya untuk mengurangi angka putus sekolah juga agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya, bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar, nah mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak, itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu, dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu, dan pemerintah tentu di dalam RUU Sikdiknas ini di pemerintah juga diwajibkan untuk

0: ini wajib kerja 13 tahun, walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya, biar khusus Riknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak mas ya,
1: misalnya poin pentingnya banyak ya.
0: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Siknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literal bahwa guru dapat mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Siknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru.
1: Ya.
0: Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Ya. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih.
1: Ya.
0: Ya, sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen, karena undang-undang sesedikitnya yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, yaitu undang-undang sesedikitnya yang lama, tiga undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005 dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 ya. Tahun 2012.
1: Baik.
0: Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sesdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu.
1: Yeah,
0: karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada.
1: Okay.
0: Tapi di
1: jembatannya dihilangin ya berarti ya, jembatan.
0: Iya.
1: Baik.
0: Komite sekolah itu ya berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya. Guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu menanamkan karakter, nggak seperti itu. Nah, jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
1: Yeah.
0: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap ya, membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan. Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
1: Ya
0: kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter, misal dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu. Dan memang ini setiap zaman ada. Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkat yang muda itu dinilai selalu itu gap antar antar generasi selalu begitu kok. Ya kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-90-an sekolah, pasti orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbuah dan sebagainya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
1: Baik.
0: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
1: Baik.
0: Juga penting dengan masyarakat.
1: Iya,
0: ya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang apa namanya bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki apa semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya, kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan apa namanya kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus di apa namanya, pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya, satu yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita, misalnya kata Bang Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. Ya, dari negara-negara yang ikut namanya PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Apa kata Bank Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. Mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa, pengetahuan yang sifatnya permukaan saja, belum mendalam gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi. Ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan, seperti tadi kata para pendengar.
1: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
0: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya?
1: Iya,
0: RUU. Kalau di apa namanya, di RUU Sekdiknas, tunjangan tambahan ya, yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu, atau tunjangan profesi guru gitu. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 yang saya baca. guru yang telah mendapatkan sertifikat, guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada, itu justru akan menjadi apa namanya ya, berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000-1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi, yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu. Dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya, untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ini, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu, tapi naiknya 500, tapi nggak apa-apa lah. Guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan, sepikirnya akan menjadi bencana ya, karena tunjangan profesi yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN itu, Mas. Nah, jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan ya, gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi, guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
1: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya, Pak.
0: Betul, karena Undang-Undang Sesdiknas atau RUU Sesdiknas ini yang sebelumnya Undang-Undang Guru Dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta, ini guru NS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak ada dibedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu ya. Jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu. Karena di guru juga begitu, nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan. Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu misalnya Jakarta. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sesdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, sudah masuk balik, dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan, di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak? Memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa? Ya kan? Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman, Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang RUU Sesdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. Ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing. Baik. Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya, di kita suarakan gitu, dan balik jangan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Sesdiknas ini.
1: Baik.
0: Menyangkut 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
1: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Sama-sama, Mas Bambu.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah, merah dan putih,

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tembalang Lima, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad, Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Bolo Jordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini,

0: internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
1: Dalam kunjungan ini,
0: dari Jakarta, Ratna Mendesari, Pro-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
3: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
4: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: That matters is ahead of us. It is tomorrow.
3: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
6: Buenas tardes para todos.
3: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
6: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
3: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase

16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan.

0: kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam. Sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat olahraga saya.
1: Pak Wahyan, kalau baik, kalau melihat pertandingan semifinal antara Perancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini, dua tim ini adalah, sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Iya. Artinya
2: komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Perancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perkiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Perancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acak cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis. Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya. Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kan kita sudah tahu bahwa Mbappé Perancis. Bahwa Mbappé ini klinis, tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka, yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan Spanyol. Karena kita tahu Spanyol memiliki defensi yang cukup lumayan. Bahkan baru bobol dengan Belgia setelah sekian ratus menit seperti itu. Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan. Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka punya Fabian Ruiz begitu. Artinya bahwa kan untuk mencetak golnya di semua sektor itu ada, di semua lini itu ada begitu. Jadi kalau membandingkan produktif mana, kalau dari semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Perancis memang lebih produktif begitu dalam konsen gol yang dihasilkan setelah Piala Dunia ini. Kalau lihat press kan Perancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembélé. Artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol. Karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position ball. ketika dalam pertandingan nanti. Hanya karena kalau hanya mengimbangi Prancis, karena kan jadi masalah, karena Dembele punya kecepatan, Mbappe punya kecepatan, dan satu hal tadi, klinis dalam mencetak gol, entah itu hanya dengan flashing, yeah, tidak perlu keras. Beda dengan gol-gol Spanyol, memang ada sedikit power, ada sedikit kekuatan begitu.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang jadi tadi sampaikan oleh Ibu tadi, bahwa Prancis memang punya kesempatan untuk mengejutkan. Dan kalau

0: lumayan tangguh begitu. Di bawah yeah. Konate ada Umenikano, kemudian ada Theo Hernandez, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah yang dipecahkan Spanyol kalau tertinggal lebih dahulu begitu.
1: Iya. Nah, pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
0: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu.

0: mungkin Spanyol akan lebih tinggi dibandingkan dengan Perancis, tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Perancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah. Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di depannya pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappé gitu. Nah, ini yeah. kalau setelah itu dibuka atau kemudian kesempatan itu ada, itu akan jadi bumerang buat Spanyol. Tapi saya rasa Spanyol juga agak kesegabah yeah. itu, karena mereka punya lini tengah yang sangat, menurut saya, paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Iya, yeah. baik kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
0: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya.
6: Karena bisa disebut. Iya, karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum lawan besarnya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris, menghadapi Meksiko dengan 10 pemain kok mereka bisa menang 3-2.
5: Iya.
6: Nah, dalam duel ini 8 besar ini saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan gitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal seri, semangat seri.
5: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini, yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di bawah babak kedua, ya kan? Nah, jadi seperti jalan lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar,
5: ya
6: kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan, apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim. Di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar nih pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris ini meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang.
5: Iya,
6: akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
6: Ya, betul juga. Jadi seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan.
5: Ya.
6: Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini.
5: Iya.
6: Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga, bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2022, tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
5: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati, atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
6: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain inti Norwegia mengetahui dan memahami rekan setim mereka, seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham, ini kan agak menarik, walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara pemain kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris, wah saya paham juga Haaland man. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk Thomas Tuchel,
5: Bahwa
6: pelaku Inggris.

0: bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan?
1: Ya.
0: Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja.
1: Ya.
0: Karena mereka melihat kan seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini,
1: ya,
0: ya, dia kan menarik karena pelatih di luar Inggris ketiga ya, yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya aja jadi masalah nanti.
1: Ya.
0: Apakah betul sih disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah gimana? Apalagi yang akan turun kan memimpinnya Clement Turpin,
1: ya,
0: dari Perancis. Nah, Clement Turpin punya sejarah yang enggak bagus sama Thomas Tuchel. Nah, karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang diwaru wasit ini gimana ini? Waduh, dia kaget juga.
1: Yeah.
0: Nah, sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah, apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini? Tetapi paling tidak, ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
1: rumornya udah berkembang ya.
0: Menyebar sekarang ya. Jadi saya pikir ada menarik juga ini, Pak Gubar.
1: Baik.
0: Ini ternyata banyak.
1: Iya, justru di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris ini bebas bergerak. Gimana?
0: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini seperti sebelumnya kalau kan berhenti turun ya

0: Nico Reilly. Nah ini rame karena mereka rekan setim, ya kan, saling memahami.
1: Ya.
0: Kedua belah pihak saling memahami. Nah sekarang yang akan menjadi ini, kalaupun halam terkunci, ini harus waspada. Ini kapten tim Arsenal ini, Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak terungkarnya ketika sama Haaland juga ya.
1: Yeah.
0: Lepas dari mereka waktu kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi pemain Odegaard ini akan menentukan dari menjadi senjata stok bahkan dari lini kedua, lini serangan kedua. Nah, Norwegia. Jadi ada masih ada alternatif seperti misalnya Harry Kane juga terkunci, ya kan? Harry Kane terkunci pasti mesti ada Jude Bellingham, Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan, akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan? Dan di sini kreativitas pemain dituntut, ya kan? Ketika terkunci, Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia, tetapi begitu dapat bola, pasti serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya, dia membaca pergerakan. Nah kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
1: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya, tidak mungkin akan jauh ya.
0: Betul betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga. Tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Menyala, tak peduli jarak dan waktu. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
2: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan, terutama bagi para ya, pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagai masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya, yang awal-awalnya tidak dijagokan, tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia, karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga ya mereka bisa sampai ke babak perempat final, dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari Patrick Stolbakken bahwa ya mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu ya merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan, tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland itu,
0: iya betul sekali,
1: ada Martin Odegaard, Van der Beek, dia ada juga. Kalau kita lihat bagaimana Musa di Anthony Musa, jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya.
0: Iya, betul.
1: Materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya, ini pertandingan sudah masuk ke gugur.
0: Iya.
1: Artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiper Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Gerald Quarsa yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan, tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panasnya mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel yang menarik. Dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Ini dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya ini buat kedua tim, karena Erling Haaland ini debut dia Piala Dunia pertama dia, tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan, ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa.
0: Iya.
1: Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Iya, dan memperebutkan ini ya sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya, itu dia. Sekarang sejauh ini kan Messi ya.
0: Iya.
1: Juga Mbappe ada di atas kan, memang punya assist lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang berhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah, itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
3: Pagi ini, selamat pagi dengan apa? kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
3: Ini bang, katanya kan di tanpa malam ini ya. Sebutannya, jadi ya posisinya 2-0 saja.
0: 2-0 untuk Norwegia, weh keren banget ini pembukaan ini. Baik, terima kasih Pak Leman. Ya, salam olahraga, selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Baik, dari Palembang di Lampung kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
2: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupi.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
2: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu cenderung ke Norwegia gitu.
0: Cenderung ke Norwegia ya.
2: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa? Kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
2: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Okay, baik. Terima kasih yeah. Pak Andi.
2: Okay.
0: Dari Pak Andi, kita ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi, gimana nih prediksi ke Anda nih?
4: Inggris pertama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1, oke ya, untuk Inggris.
4: Inggris 2-1.
0: Oke, baik. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Ya, Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Ah. Sekarang ini saya pokoknya begini.
0: Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi Bu Wisnu. Salam olahraga jaya. Pokoknya Ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland.
0: Oke.
6: Bermain kita apa? Nikmati permainannya.
0: Yeah.
6: Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra. Nih, Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brazil kemarin itu juga nih?
1: Ya, ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris.
0: Iya.
1: Tapi ya tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya. Sukses untuk mencuri perhatian Arab kita sepak bola. Karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa, kita tahu. Bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia. Dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis hanya kalah dari Prancis di fase grup.
0: Itu
1: pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat favoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi. Dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya betul
1: ini
0: sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan. Dan kalau kita bicara bagaimana
0: bagaimana ketajamannya sangat luar biasa. Dua gol melawan Brazil lewat satu lewat tundulan, kemudian satu lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
7: Oke.
0: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati ya. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris, Fordian Rodgers, yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland, caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland. Karena ini pemain yang bisa dikatakan sangat-sangat tajam.
7: Iya.
0: Penalti itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan, Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan. Sama-sama bermain di
7: Premier League ya.
0: Premier League, bahwa bahkan McGehee, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik
7: dengan
0: Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Jadi cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
7: Oke, nah Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland.
0: Ya.
7: Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland.
0: Ya.
7: Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
0: Ya kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa? Saat Erling Haaland dimatikan kira-kira siapa pemain yang bisa muncul.
7: Iya.
0: Tapi kalau kita bicara dari squad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Dan masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 assist. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice
7: yang
0: setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
7: pertarungan antara Manchester City ya.
0: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga.
7: Ya.
0: Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
7: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
0: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya? Mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam.
7: Okay.
0: Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
7: Oke, baik. Coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
8: Selamat pagi.
7: Salam olahraga, selamat pagi.
8: Iya, lalu ini sudah masuk subuh ini.
7: Oh, sudah masuk subuh ya? Iya, selamat pagi tadi. Oke, gimana Pak Arjuna?
8: Saya jagokan Inggris.
7: Jagokan Inggris, berapa kira-kira?
8: Gak usah banyak-banyak, 2-1 sudah.
7: 2-1 aja cukup ya.
8: Pertandingan pertama sangat halus seperti ini.
7: Oke.
8: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
7: Iya, baik.
8: Kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
7: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Raman di Situbondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Raman.
9: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
7: Wisnu dan juga Bung Jupri.
9: Bung Wisnu.
7: Iya.
9: Sama Bung Jupri ya, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak.
7: Salam olahraga. Gimana? Oke,
9: kalau menurut saya mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
7: Oke.
9: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
7: Oke. Kira-kira
9: Bapak pertama ini Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Norwegia.
7: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
9: Assalamualaikum.
7: Salam, salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situbondo, kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya, kira ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi.

0: ada itu Inggris sama Argentina.
1: Oke.
0: Okay. Terus paruh ini Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
2: Ya, sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
1: Big Four,
2: punya pemain yang sangat-sangat baik dan yeah, eksekusi penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andal okay, dalam mengeksekusi tendangan. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari titik putih. Jadi, tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah, dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, ibarat kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati
1: ya,
2: karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada keberatan kedua tim kalau pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
1: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
2: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat malam tadi, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brazil mereka cenderung lebih menunggu. Memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia, karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang
1: betul,
2: mereka bukan tim favorit, mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih, terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini, karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
1: Iya, oke. Nah, apa ya kira-kira ya? Prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi tahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
3: Selamat pagi Bang.
1: Ya, gimana Pak Irfan?
3: Saya setuju dengan Pak siapa yang di samping Abang, Pak Jupri.
1: Iya, Bung Jupri.
3: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita tadi merebut yang namanya juara-juaraan.
1: Kira-kira berapa?
3: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
1: Oke, 2-1 untuk Inggris.
3: Bukan, yang satu
1: untuk Norwegia.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kalau bapak pertama ini bisa jadi Bang 1-1 bola.
1: Oke. Baik.
3: Oke, Bang. Makasih banyak, terima kasih, Bu.
1: Makasih banyak, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi, Mbak Ayu.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam olahraga. Gimana, Mbak Ayu?
4: Menurutku pemain Inggris ini ya permainan terbiasa gitu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi suka panik juga sih sebenarnya tim-tim luar. Terus yang paling diandalkan juga cuma Norwegia ini memang yang paling tegang karena mereka ini tim yang solid kan pernah ada halan di situ.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia yang luar ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
4: Iya, selamat
1: pagi, salam olahraga. Ya, terakhir, Bung, tadi gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
2: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira ya. Anthony Gordon dan juga Anthony Madueke akan punya peran yang kunci, saya kira, di pertandingan babak pertama ini. Bagaimana mereka memasok ya, umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi. Itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham. Karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
1: Iya, betul sekali.
2: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya,
1: yeah,
2: dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
1: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
2: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
1: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris. Ya, pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
2: Rotokusumo.
1: Baiklah ya. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dolekade.
2: Oh bukan ya.
1: Makin ngaco aja nih.
2: Jangan Venezuela kolar lagi nih, Venezuela.
1: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung disebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya.
2: Alah.
1: Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan, kuda hitam.
2: Hai.
1: Jadi
2: kuda hitam.
1: Kalau kuda terbang lain sama chat, ya kan? Tetap usaha, ya kan?
2: Black horse.
1: Ya, Inggris kali ini menurunkan, kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati, karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. Ah, 4-2-3-1, mohon maaf saya salah bacanya. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Nani Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mylen. Kemudian 4 back mereka, Julian Ryerson, Christopher Eger, Di Hagen, kemudian David Wolfie. Serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Sherlock, Andreas Sherlock.
2: Sama sih namanya ini.
1: Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Sherlock gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick-off sudah dilakukan dan Norwegia menggunakan seragam merah celana hitam, Inggris menggunakan seragam putih-putih kebanggaan mereka, seperti Bung Jupri kali ini menggunakan seragam putih ya Bung Jupri ya.
2: Ada kode kayaknya nih. Dukung Inggris apa? Argentina sih.
1: Tinggal tambahin biru jadi Argentina. Ya.
2: Garis sedikit ya.
1: Tinggal tambahin garis sedikit. Ya, nah, kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung beberapa detik lalu, kick-off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di dituju adalah Gordon, di halo saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Mylen di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke di sana. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3 di sana, ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan yang paling ke dalam untuk Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan banyak melakukan tendangan namun tidak berhasil, masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang dari Norwegia, yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garisannya. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana, melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri. Ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini pada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones sebagai salah satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon pada Elliot Anderson. Masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa. Masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem. Masih mencari rekannya Sanderberg kali ini. Norwegia di sebelah kanan, Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami, pemain nomor punggung 26, coba untuk bangun penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris, terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Sherlock pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang. Masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi masih membawa bola. Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. coba ditaklukkan oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada menor mulapan Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, dibayangi oleh menor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, bukan rakap offside, namun dijadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Coba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, coba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orgen Island dari Norwegia. Bersiap Orgen Island, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasikan oleh pemain dari Inggris. Nah, kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham membawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia, mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones, cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice, masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice geser ke kiri, O'Reilly lebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada John Stones lagi. Masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan, kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang, Guehi bekerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones. Masih John Stones di tengah dia, ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan ya. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris, kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Inggris, Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana, pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana, terjatuh Wolfie, berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia, namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Sherlock kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia, ke belakang lagi dia. Christopher Egger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya, Sander Berg, kerjasama 1-2 dengan Patrick Berg, lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard, kali ini. Masih Odegaard bergeser ke main sektor sebelah kanan. Coba untuk bangun serangan Norwegia. Belakang lagi, Lyerson. Ke tengah dia, Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini. Bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini. Masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan, Wolfie. Kali ini masih menguasai bola, Wolfie. David Wolfie. Ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka. Memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang. Di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
0: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sebutkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain juga Christopher Eger. Masih Eger menguasai bola, sebutkan lagi kepada Eger dan kawan yang bebas. Mengembalikan lagi kepada Martin Odegaard, ke sana ada Aysen. Pemikiran segera Aysen bersorok, mundur lagi ke belakang. Main-main Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor selam dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Diberikan saja langsung bola jauh ke depan dari David Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Storberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan Johnson, sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Dikenalan kanan tengah, mencoba mendiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Dilikan Rice, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Declan Rice. Johnson di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan Anthony Gordon. Balikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah. Mencoba mencari celah, nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnston kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Masih memainkan bola, Ezri Konsa sodorkan lagi pada Elliot Anderson. Ada juga Johnston, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang, ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di kat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice. Menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang, ada Johnston. Alirkan lagi mencoba mencari, ada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalan dari Christopher Eger. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice. Berada di sisi kanan pojok kini, ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Eric Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia. Mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Sudah siap, ya, akan diberikan oleh Ezri Konsa nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kepada Elliot Anderson. Mundur saja ke belakang, ada
3: Johnstone. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, mengalirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Wing serang Inggris mencari Anthony Gordon, menatap ke depan. Anthony Gordon ke tengah dia, mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Wehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Johnstone, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun dapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang, ada Declan Rice lagi, ada Johnstone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia, kepada Johnstone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada orang lain di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia mencoba mengulas satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang, tampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disediakan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan. Sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah, O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, hadirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya ya bagi Norwegia, dilakukan menghasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem, Hegem atau ke depan, alirkan lagi bagaimana mencoba umpan 1-2, bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana, mengumpan tadi masuknya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Haaland, terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh Johnstone. Dengan tenang Johnstone menguasai bola, sodorkan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris masih Agui, berikan lagi kepada Elliot Anderson, masih Anderson menguasai bola, ada Declan Rice, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Johnstone di lingkaran tengah bersama Guehi di sana, masih Guehi, pemain Inggris mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan, Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, coba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan, umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa, masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris, sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham, mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris, coba mencari celah, ada Mark Guehi, masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan, bersiapkan memberikan, memberikan umpan langsung, namun diberikan lagi kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri, namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi, Masih Oralli kini mau menguasai bola, menata ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah ada Johnstone. Masih Johnstone pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon di sisi sebelah kiri atau kanan. Pertahanan dari Norwegia dibayang oleh Ryerson ke tengah lagi. Ada Oralli, kirimkan umpan, kirimkan foto nanti, ada Mondoeke di sana. Namun terlepas bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola. Norwegia kirimkan bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi. Coba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice. Ada Jude Bellingham. Akhirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa. Mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke. Mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris. Jude Bellingham hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola. Melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya. Coba pulang ke depan, umpan saja kepada Anderson, kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari Oralli di sektor sebelah kiri, masih good. Oralli mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan, Noni Madueke, dia umpan, berbahaya, Oralli selesai. Sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari Oralli, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini. Namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan dan bersamaan dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia?
4: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini memang buat situasi tidak mudah buat timnas Inggris. Bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum ada hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico Oralli untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
3: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih Bung.
4: Ya,
3: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya nampak beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
4: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemainnya saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
3: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, bagaimana melihatnya?
4: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya, bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi karena rapatnya pertahanan dari pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya. Bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
5: Iya, Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Bellingham memasuki menit ke 26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfi. Sektor sebelah memiliki Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions. Ada di mana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana. Ada juga Anthony Gordon. Namun nampaknya Harry Kane-nya akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Akan kesebelasan dari Inggris ini. Nomor punggung 9. Main yang berkiprah bersama Bayern München di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk

0: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola. Hegem dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini ada Christopher Eger di sana, masih di sektor berikan pada sektor kanan. Main nomor 10 Odegaard di sana, bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk bangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard balik kepada Eger, geser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie di belakang. Kali ini Christopher Eger geser ke kanan, ada Ryerson. Dan nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang, ada Eger di sana di tengah kuburan dari para pemain Inggris. Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan, bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard, geser ke kanan, ada pemain Norwegia 7 di sana, Sherlock bekerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan, dan Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bekerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock di tengah dia, 7 adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi, gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamat sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris di belakang dia, Jordan Pickford. Menguasai bola Jordan Pickford, didekati oleh Erik Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerjasama dengan Nico Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan tendangan kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan. Sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris. Sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya, Declan Rice, pemain nomor 24 dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya. Kali ini menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti, yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice, putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak. Balik lagi ke belakang ada Guehi, di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini, masih Mark Guehi, bersama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi, Guehi, geser kepada John Stones, masih pemain Inggris, berada di sektor lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangin ada dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi kepada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham, pada Ezri Konsa lagi ke belakang, bersama dengan John Stones, dibayangin oleh satu.
1: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon, bayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan, Odegaard kali ini melewati hampir melewati garis tengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih pemain Norwegia, lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon, masih Ryerson, lebar kepada Alexander Sherlock, sektor kanan ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia, Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, balik lagi, kali ini kepada Christopher Eger, Odegaard,

0: Roger Egem di sektor tengah ini belakang dari Norwegia. Kali ini masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Dan nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia. Ada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang, nomor punggung 5 dari Inggris, Wolfie di sana, dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana, kerjasama dengan Patrick Berg, masih Berg mencoba membawa bola kali ini dibayangi oleh Bellingham, belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia. Sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan, Martin Odegaard coba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson, sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly, lari ke kolong, penalti Haaland, hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini, Martin Odegaard bawa bola dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami, di sana ada Steinberg, gol menor punggung 21 Steinberg dari Norwegia tadi, melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit memindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola unggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sanderbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat akhir gol dari Norwegia kali ini?
1: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
0: Di luar dugaan ya?
1: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi, saya pikir mengenai
0: pinggir ya.
1: Pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
0: Kita sama-sama kaget ya.
1: Iya, betul.
0: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
1: Iya, saya kira
0: bergetar sih gawangnya. Cuma pikirnya kan dari luar. Enggak tanya mas.
1: Masuk, betul.
0: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
2: Pikir lewat sisi tadi ya,
0: iya.
2: Masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sebulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Satu ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sherlock di sektor sebelah kanan, namun terbuang, jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sherlock mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly, namun pelanggaran tadi menggunakan tangan dari Sherlock mengganggu tempatan dari O'Reilly. Buah tendangan bebas ini bagi Inggris kalau dihadapi oleh Ryan Anderson, sebarkan lagi kepada Winston, coba menggiring bola, sebarkan lagi kepada Wehi, perlahan dekat lingkaran tengah Wehi, akhirnya kepada Mbima Duweke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Konza, sudah kepada Declan Rice, ambilkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice, ke tengah dia, cari Wehi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari Anthony Gordon, masih Anthony Gordon, mencari satu dua pemain, ambilkan oleh Rice, dan upaya dari Anthony Gordon tadi, menarik dari Rice, berbuah pelanggaran, nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Menit ke-38, maksudnya menit ke-39, babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Ada Nyland di sana, menjaga gawang dari Norwegia. Akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan. tekan lagi, berbahaya, tekan lagi. Nah, hampir saja payah dari Alexander Sorlot tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi. Namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Tekanan lagi dari Norwegia, berbahaya kalau Alexander Sorlot ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Schjelderup.
3: Susah kan?
2: Iya, susah.
3: Lidah bocong mah susah.
2: Bocong tidak Sunda jadi Schjelderup. Schjelderup. Nah, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini, daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alihkan lagi kepada Johnstone. Mencoba menggiring perlahan Johnstone. Dan juga di sana Declan Rice. Mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan. Masih memainkan dari sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan. Mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba melalui garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia. Sodokan bola kembali di lumping liat. Namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke. Sodokan umpan terus 1-2 dia. Nasuka tadi kepada Bellingham dan juga Erike. Namun kembali patah di tengah jalan. Kirimkan langsung bola jauh ke depan. Pemain Norwegia mencari Erling Haaland di sana. Namun ada Johnstone. Masai bola gulir keluar lapangan. Kuasaan bola dari Johnstone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam. Dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih sebelah kanan. Umpan satu datang ini namun berhasil direbut lagi pemain Inggris. Elliot Anderson sodorkan bola ke depan sama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi. Namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat. Ada Magwehi, sodorkan pada O'Reilly. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, lewati garis tengah O'Reilly. Kepada siapa diberikan? Kepada Johnson, sedikit mungkin kepada Declan Rice. Kembalikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola. Mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola. Kembalikan oleh O'Reilly, mencari kawan yang dapat tangan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola. Main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencoba mencari celah. Declan Rice, alihkan kepada Bellingham. Mundur kembali kepada Johnstone. Balikan lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kirim bola. Anthony Gordon ke tengah lagi. Ada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson. Coba menggiring kepada Declan Rice. Dan juga Johnstone di sana. Ada Guehi. Balikan lagi kepada Elliot Anderson. Dapat tekanan. Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone. Ada Eddie Konza. Kembalikan lagi, nampak kesulitan, nampak pemain Inggris dari awalan ketat dari pemain-pemain Norwegia saat ini dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktu sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola dari kotak penalti. Sorlot memasukkan tendangan, namun tendangannya masih

yang sangat

0: dari Harry Kane, yeah, mencoba untuk lakuin Thailand tadi di bawah Mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
1: dengan
0: pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
1: Iya, wow, membosankan sekali.
0: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
1: Iya.
0: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
1: betul,
0: dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi,
1: ya,
0: gol yang di luar dugaan,
1: betul sekali.
0: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
1: Iya.
0: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
1: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan mendengarkan barusan, Di?
2: Pokoknya seru banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari lain.
1: Iya.
2: Mungkin ya 3-1 atau
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kenny. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga. Jaya, gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
3: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu dan terbukti dia mencetak satu gol. Kendati pun ada gol kedua tadi itu keluar dari apa karena terperangkap apa.
1: Ya.
3: Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi 2 gol. Seperti biasanya. Berarti 3-1 untuk Norwegia.
1: Oke, baik. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Anda?
4: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, takin akan tambah gol lagi.
1: Oke.
4: Tidak bisa banyak. 2-1 untuk Inggris nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Toto.
4: Terima kasih. Salam olahraga. Jaya selalu.
1: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel?
5: Seperti tadi yang saya bilang 3-1 nanti. Ini mencuri semangat dari Haaland dan Musa sudah main bom.
1: Iya. Oke. Nusa belum Pak, Nusa belum.
5: Nanti Nusa masuk lagi Bob, tambah supaya 2 gol lagi 3-1 kali
1: saja. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya, ya kalau melihat statistik ya Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana Bung?
0: Ya memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka melakukan ancaman menjadi lebih minim.
1: Iya.
0: Itu yang terjadi kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi. Bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya.
1: Iya.
0: Pertahanan dari Norwegia, mereka begitu apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun
1: Harry Kane yang jadi tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly.

keluar.

Berg menguasai bola, sorotan ke tengah dia mencari Patrick Berg menguasai bola tim Norwegia mengkaren tengah lapangan pertandingan. Mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan main yang cedera tadi. Johan Reis.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: dikasih satu-satu.
1: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan.

0: dong dari.
1: Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: laki-laki dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka.
1: La yadkhulul jannah khabbu wala bakhil wala mannan. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

I look, I look, I look, I see a world of beauty. I touch, I touch, I

0: La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: mereka dan tidak sih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan, memaksimalkan peran dari Haaland karena di sepanjang pertandingan kali.

0: dari Los Vegas dekat kendaraan tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sender Blok.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Artinya ada peningkatan penampilan.

0: Ya ini sekarang malah sedang bisa jadi ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.